0: kumashure rega kuchinja church mukadzi aipinda isiri yajairasi zechichechi dzemberi akauya nekumashure akabata zvake zvikaita kwajairasi akaenda mwana akamuka mwari uyu aite zvemachechi anoita zveumwari ukangotenda maari unoponeswa nyaya ise kuti joina iye akati iye akajoina iwewe zvinoita
1: amen
0: yedu chechi ndochaiyo chaiyo areka chaiyo yamwari inotakura nzou bere mbudzi ukaona muchechi menyu mune vanhu vari raiti chete ramuri kuparidza harisi raiti areka ndikushoke ukaona maareka mune mbudzi chete hauda kuparidza zvavatumwa namwari ngadzipinde dzese unoda kumezha nzou indava iyo tainenge inorema inozopasa rega kumezha minisketi taura vhangeri rajesu kana jesu apinda mumunhu zvinoregeka nyore ini ndaihura chechi ikanditadza but jesu apinda mandiri hazvichaita varume jesu ndoareka inotakura nzou neberi jesu ndioareka inotakura nyoka nemunhu jesu ndioareka yekuti kumere chimwe munhu ukapinda tsano vanorova nemukadzi ane makuhwa unoita mushe vati vaakutoskrina vanhu kuti vauye kuna mwari unoskrina zvanzi neti yekingdom inobata zvese neti haiskrine ukaona uchiskrina yatoheven but kana uchiparidza kuenda don't skrin preach jesus ukaona waakuskrina waakutojaja zvanzi neti inobata matatya hotya yohaka nemiti zvobuda kunze kwemvura ngatiparidzei jesu anova neti rinohaka mahure mbavha mondi mapolitisians matsotsi emuchechi mafundisi asina kudanwa tese tohamba saa nokusaridza muri munhu kubuda kuri dangerous munochokwa nemvura mukafawo nokuti paunopedza nguva uchijaja nekusarudza iwo zvakanaka wauchaitawo watomukuru mumvura hamusarudzwa hove panyika pano panongoparidzwa jesu vanhu vanotongerwa kudenga mazvinzwa havatongerwe kuno muri kutongera kusiriko kana watoda kutonga fanotungamira iyozoti nzvimbo inokosha pakuita zvinhu ukatoona tichiparidza mutoireti kana meseji kava powerful kupenga panyika patongwe munhu panoparidzirwa munhu ozosangana nekutongwa muzuva rekupedzisira